0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikorita mahiku matene uskulani. Intekwe sa tene anakivota.
0: Oh, mwanaka. Hinko ni marehemu hayola. Kinaya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na mwanaku papa. Kii mwanaku epra mahiku ya festa ho.
0: Hoi mwanaka. Onna panela olya sulu na sasina melukulu kusothene. Miano mwanaka. Mwanaku onamo kathiri okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yo ni berta ala kono chuma ka uliwili. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
3: Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
1: berta. Berta ganyara.
3: Berta, berta, berta.
1: Kilema la wira wea no berta o ganyara. Dihene patungwe.
4: Masiku maateno wani michile makupa wa manaku. Wananto olelo kivinya ni ikuru kinaveasha.
5: Mwere sisiano, muye seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, okalosha, no chuna

0: Muchito Ruma ni yakula bondia mliboniwa.
1: Bondia.
0: Nzina mnuko vian.
1: Ndilo gokro bilira ni Alberto.
0: Oviani?
1: Obilira, olikwaru bilira.
0: Kambe nito maka mhuru ana?
1: Seni mhuru ana.
0: Mnani yoloka?
1: Na yoloka yaka yoloka la loko komeza ama etena mobiliza sempre azo hospitale ni kwa mmapa heroin. Kale ya kufanya mbiru besu za korona zili.
0: Waniani? Yabani, oko wa kudiguma rumo vira usmanaji, ndilo.
1: Naamu, kuluka dabunano vira ukuno.
0: Ndilo, arumili ndilo. Avira ndilo, dabuno.
1: Ando madabuno kuno te.
0: Mabala mkoda, kuna mtie gana gani mwa aani. Abalo pambi echa.
1: Nwako komeza mambali otene, para wila obo murubu, sempiri. Azugu kanko saviri kudoziri, na adu otene, uwe ano ya hapenya murubu po, uradala.
0: Baik, saya ingin mengatakan bahan dia mulai bahan ini.
1: Terima kasih.